saya lanjut ia hutah nah betul tiada, wenat aki tak si betul ia jatuh tiada, jodoh no ada tuil.